Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, berikutan dengan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao Selatan Republik Filipina baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan dibincangkan semasa Yang di-Pertuan Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Azerbaijan yang tidak menetap ke negara ini. Perbincangan tersebut adalah sebagai langkah mengukuhkan persefahaman serta memperluaskan kerjasama legislatif kedua-dua negara. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Irfan Shakir Oglu Davudov di bangunan Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis kemarin. Juga dibincangkan perkembangan lanskap geopolitik semasa serta peluang memperluaskan kerjasama Duhala dalam beberapa bidang utama seperti perdagangan dan sektor minyak dan gas. Penganjuran Simposium Seni Bina Islam 2026 adalah bertepatan dengan penganjuran dan selaras dengan objektif utama persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 bagi mempromosikan dan memperbanyakkan lagi aktiviti berbentuk perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dan peningkatan aktiviti networking dalam kalangan para ilmuwan dari dalam dan luar negara. Ia diharap dapat menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi negara. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa perasmian simposium berkenaan. Majlis perasmian berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.

Oke, pulang sudah sebuah lagunya yang terbaru kumpulan Nasi Charity. Jikalau berkasih 3:14 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada Mas Elik bersama kami di Harmony FM. Teman pertemuan kita di ruang udara Harmony FM. Saya Helmi akan terus menemani Auda di pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu ya, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 10 hari bulan Jun 2026 Masehi. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu yang kita harapkan ya. Dan tahniah dan syabas kami ucapkan kepada 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Antaranya ialah Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarib, Awangku Muhammad Fikri bin Pangeran Haji Yunus, Dengku Sofizah binti Pangeran Abu Bakar, Adi Zulfah binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zulwafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Arfa Niza binti Nur Arifin, Jumain bin Haji bin Awang Haji Tarim, Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali, Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minor Afsah, Erni Yushami binti Yuzaini, Juryadah binti Haji Johari, Muhammad Nuraiman alias Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim, Muhammad Safiuddin bin Awang Haji Tarib, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awang Kunal Suruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Waham, Muhammad Kandar Isah bin Rahim, Siti Salwana Saleh, Pengiran Muhammad Aldi bin Pengiran Haji Marali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Zaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nurul Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan juga Nurul Syuhada binti Mustafa ya. Jadi itulah senarai 30 peserta yang akan bersaing menerusi Bintang Harmoni peringkat separuh akhir. 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 ya. Jadi pastikan habis kita akan dihubungi oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan penerbit, untuk memastikan habis kita ada temu janji dengan penerbit nanti insyaAllah ya. Ada pertemuan lagi lah. Jadi tahniah dan syabas kami ucapkan pada habis kita ya.

Oke, berlalu sudah. Kiara dengan yang kan terjadi tetap terjadi. 3.23 minit petang, selamat petang untuk semuanya. Terima kasih masih bersama kami di Harmony FM. Teman berteman kita di ruang udara Harmony FM. Saya Helmi akan terus menemani hingga jam 6 petang ini nanti.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jelani. Sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Rilek saja tu. Tuna. Kuning lah kita berjalan ke depan. Nah. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke Lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الله أكبر الله

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Dalam seronoknya kita ini menghidangi juadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesehatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.